0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam lipatan sejarah yang membentuk kegemilangan ummah, kita sering terpesona dengan kehebatan para sahabat. Namun tahukah anda bahawa keberlangsungan ilmu dan ketamadunan Islam turut digalas oleh generasi selepas mereka, iaitu para tabi'in? Hari ini, kita akan menelusuri riwayat hidup seorang tokoh agung, seorang faqih yang jiwanya sebati dengan masjid dan ilmu, bagi menyingkap keutuhan peradaban melalui keteguhan pribadi dan ketinggian intelektual. Beliau adalah Sulaiman bin Yasar. Nama penuh beliau ialah Sulaiman bin Yasar Al-Hilali. Beliau dilahirkan sekitar tahun 34 Hijrah di penghujung zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Apa yang menarik mengenai latar belakang beliau ialah statusnya sebagai seorang bekas hamba. Beliau merupakan hamba ataupun maula kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Kehidupan Sulaiman bin Yasar membuktikan bahawa dalam tamadun Islam, kemuliaan tidak diukur pada keturunan atau status kemerdekaan asal, sebaliknya pada ketakwaan dan ilmu. Membesar di bawah naungan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman mendapat akses langsung kepada sumber wahyu dan sunnah sejak dari kecil lagi. Beliau juga mempunyai seorang saudara lelaki yang juga merupakan seorang ulama yang terkenal yang bernama Atha bin Yasar. Sulaiman bin Yasar bukanlah calon-calon tokoh. Beliau merupakan salah seorang daripada 7 faqih Madinah Al-Fuqaha As-Sab'ah yang menjadi rujukan utama hukum hakam di kota Madinah selepas kewafatan para sahabat besar. Apabila Sa'id bin Musayyib, tokoh paling utama di Madinah ketika itu, ditanya mengenai sesuatu masalah hukum, beliau sering mengarahkan penanya tersebut untuk pergi bertemu dengan Sulaiman bin Yasar sambil memuji, "Beliau adalah ulama yang paling berilmu di antara kami pada hari ini." Beliau memegang jawatan penting sebagai pengurus pasar di Madinah semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana ketika itu Umar menjadi gubernur di Madinah. Kepercayaan ini diberikan kerana integriti dan ketegasan beliau dalam memastikan keadilan dalam urusan muamalat. Antara kisah yang paling masyhur dan sering disebut-sebut oleh para sejarawan seperti Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala adalah tentang keteguhan iman Sulaiman bin Yasar ketika berhadapan dengan fitnah wanita. Dikisahkan bahawa Sulaiman merupakan seorang lelaki yang sangat tampan. Suatu ketika, dalam perjalanan menuju ke Mekah, beliau berhenti rehat di sebuah khemah. Rakan perjalanannya pergi mencari bekalan, meninggalkan beliau sendirian. Tiba-tiba, seorang wanita badui yang cantik datang merayu dan cuba menggoda beliau. Melihat keadaan itu, Sulaiman bin Yasar tidak membalas godaan tersebut. Sebaliknya, beliau menundukkan wajah dan menangis dengan teresak-esak kerana takutkan Allah. Tangisan itu ikhlas sehingga wanita tersebut merasa malu dan akhirnya beredar. Dikatakan pada malam itu, Sulaiman bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Yusuf berkata kepadanya, "Engkau adalah saudaraku." Ini adalah suatu isyarat kemuliaan bagi mereka yang mampu menjaga kehormatan diri demi keridaan ilahi. Tokoh-tokoh besar seperti Imam Malik bin Anas sangat menghormati pandangan beliau. Imam Malik sering menjadikan amalan dan fatwa Sulaiman bin Yasar sebagai sandaran dalam menyusun kitab Al-Muwatta. Walaupun beliau merupakan generasi tabi'in dan tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara langsung, namun keberkatan hidupnya diakui oleh para sahabat yang masih hidup. Ibnu Umar pernah melihat Sulaiman dan memuji kehebatannya dalam memahami agama. Para ulama sezaman menggelarnya sebagai lautan ilmu dan insan yang sangat kuat beribadah. Beliau sering menghidupkan malamnya dengan solat dan siangnya dengan berpuasa serta mengajar di Masjid Nabawi. Para pendengar yang dikasihi, Sulaiman bin Yasar kembali ke rahmatullah pada tahun 107 Hijrah dalam usia sekitar 73 tahun. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang terus mengalir sehingga ke hari ini melalui mazhab-mazhab fiqah yang kita pelajari. Sekian, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.41 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini, 2 Mei 2026 Masihi bersamaan 14 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.52 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.47 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.44 minit pagi. Kuantan Pahang 5.48 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.47 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.52 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.53 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.53 minit pagi. Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.56 minit pagi. Alostar Kedah dan Kakang Perlis masing-masing 5.54 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, lagu Mekar di Jiwa membawa kita ke pukul 4.51 minit pagi. Mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu, pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Sofi dalam Wirama Hujung Minggu. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. Dan ingin saya kongsikan kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, doakanlah sahabatmu baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Jadi, sama-sama kita renung-renungkan dan selamat beramal. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam subuh dan salam harmoni klasik.

0: Aksi Liga Super kini diteruskan. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 3 Mei, Negeri Sembilan FC bertemu Melaka FC, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
3: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.
4: Hai, saya Raja Emma. Dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Sepanjang jalan kenangan.

0: kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Mengawat. M-E-N-G-A-W-A-T. Mengawat. Mengawat adalah memegang atau menjawat sesuatu jawatan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Sekarang ini telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor dan sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh untuk Muslimin dan Muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

Datuk Jamal Abdillah, Lancang Kuning. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1980. 6.45 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Ya kan? Baru bangun atau buat persiapan untuk sarapan pagi. Mulalah cuti panjang. Atau juga berada di kampung halaman, pulang bersama keluarga tercinta. Atau juga bercuti bersama dengan anak-anak. Cuti yang panjang daripada semalam, hari pekerja. Hari ini hari Sabtu, esok Ahad. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga yang paling penting, semoga selamat sampai dan juga pergi dan pulang. Baik saudara, seperti biasa mungkin ada perkara yang nak dikongsikan. Tarikh hari ini 2 Mei 2026. Ada cerita menarik yang nak diceritakan, boleh je hantar ke WhatsApp kami 013-5656-128. Tepat pukul 7 pagi kita ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Dato' Siti Nurhaliza bersama Tubaitu, Gubahanku. Teruskan Siti ya, Wirama, Hujung ini.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10 aktivis GSF Malaysia ditahan rejim Israel dibebaskan. Laporan inisiatif pekerja, semua agensi diberi tempoh 2 minggu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Mei 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link, ERL.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, hidup ini bukan tentang siapa yang paling laju sampai, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Dan ada kalanya hati kita ni akan rasa semangat dan ada kalanya ianya rasa kosong, normal. Yang penting, setiap langkah kecil kita hari ini sebenarnya sudah membawa kita jauh dari semalam. Dan janganlah terlalu keras hati dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita kecewa bukan sebab gagal, tapi sebab letak harapan terlalu tinggi tanpa beri ruang untuk belajar. Dan ingat, jatuh itu proses dan bangun itu adalah satu pilihan. Yang paling penting, mulakan pagi ini dengan hati yang tenang, niat yang baik dan juga usaha yang jujur. Rezeki, kebahagiaan dan jalan keluar semua akan datang pada waktu yang tepat. Semoga hari ini, walau sederhana, tetap penuh makna. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Dan juga saudara, antara 3 juta pendengar setia kami yang mendengarkan di pelbagai platform RTM Klik, frekuensi di seluruh negara, Freeview saluran 705. Terima kasih atas sokongan saudara. Dan mungkin ada perkara cerita menarik nak dikongsikan untuk tarikh hari ini 2 Mei 2026, antarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Tepat pukul 7.30 minit pagi, seperti biasa kita akan ikuti ulangan Cubit Cubit Manja. Terus kekal setia mendengarkan kami, Wirama Hujung Minggu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan bela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Sima. Oh, Sima. Ah, wah, ni awak tak dengar pula dah. Sima, ni Abang Haji nak tanya ni. Sima.
2: Abang Haji. Tak perasan pula. Ya, cikgu, cikgu dekat sini. Alah, siapa pula budak menangis.
1: Alah, tak ada. Abang Haji tak ada dengar suara budak jerit, tak ada dengar budak menangis ke apa. Alah, pandang belakang. Gini, Sima. Jangan duduk mengelok lah. Abang Haji nak tanya ni. Pasal apa Alia pulih balik semula bagai-bagai yang Abang Haji pergi kerja tu? Abang Haji, Allah, jadi Tok General tidur. 4 hari, 4 malam Tok General tidur ni. Aduh.
2: Manalah Syima tahu. Dia suruh bagi dekat Abang Haji saja. Ha, Syima tak beranilah tanya apa-apa. Dia suruh Syima duduk dan diam aja. Ha, jangan kacau, dia tengah BDR.
1: Oh. Ha. Tak kena tak tahu lah. So,
2: tak tahu.
1: Susahlah lah ni kalau nak jumpa dia bodoh. BDR ni dia tak pergi mana-mana dah. Mau tidak sekali Abang Haji boleh lah. Pitah-pitah tu depan cabai sipai nak masuk tu.
2: Bagus juga BDR sektor awam ni kan. Berjaya menjimatkan 334 ribu liter minyak bersamaan kira-kira 678 ribu ringgit dalam tempoh 15 April hingga 22 April tau. Yang melibatkan 155 ribu penjawat awam termasuklah si Alia tu.
1: Yalah, bagus tu, bagus lah. Itu memang Abang Haji berpuji lah. Lakuh kajak buat lagu tu tu. Walaupun kita pun sedia maklum lah, semua ni untuk tangan ni krisis tenaga. Olah sepuluh pepatuh lama katalah, beringat sebelum kena, berjimak sebelum habis. Tapi Abang Haji ni habis dah, habis ketia, habis daya dah ni.
2: Sabar. Perdana Menteri pun minta jemaah menteri amalkan pendekatan menyeluruh di setiap kementerian supaya dapat optimumkan penggunaan bahan api, termasuk buat mesyuarat secara dalam talian dan kurangkan mesyuarat secara bersemuka.
1: Bersemuka. Patutlah Alia tu sibuk benar bila Abang Haji telefon dia. Dia kata tengah mesyuarat lah. Abang Haji ni ajak nak ajak lah dia mesyuarat dengan Abang Haji ni lah, nak bincang pasal kambing-kambing orang tepuh untuk raya korban bulan depan ni.
2: Abang Haji mesyuarat dalam talian aje lah dengan Alia lepas waktu kerja dia tu. Ha, ikut saranan kerajaan, kurangkan program dan perjalanan ke luar negara. Lepas tu utamakan premis agensi atau kerajaan bagi melaksanakan bengkel dan program-program latihan.
1: Tapi Sima rasa sektor swasta pun ada buat juga kau. Apa nama ni BDR ni?
2: Ada. Mestilah ada. Sebab tu ketua setiausaha negara berusaha dapatkan maklumat daripada sektor swasta tentang pelaksanaan bekerja dari rumah untuk melihat secara keseluruhan jumlah penjimatan ni.
1: Ya juga deh. Gitu.
2: Abang Haji ni faham ke tidak apa yang kita bincangkan ni?
1: Pahal. Abang Haji ni mudah pahal. Lain-lain semua hok sini material tu Abang Haji pahal belakang. Cuma hok ni bak ni so Abang Haji tak pahal-pahal ni. Bak apa ni hadiah-hadiah Abang Haji with dia ni di atas balik semula ni. Abang Haji tak pahal. Sakit kepala Abang Haji tak mikir. Aduh. Gini. Sima tulus sikit Abang Haji.
2: Tolong apa pula?
1: Dia lah. Tak boleh kacak dia dalam ni.
2: Tak nak lah Syima.
1: Gini. Ni uang petik soalnya tu bunga-bunga mangga.
2: Tak nak lah. Abang Haji ni sik-sik batang pinang lah Abang Haji ni. Tak nak lah Syima.

0: tak jumpa. Bersama sama kita berdoa, menanti nanti hari yang mulia, bahagia jaya.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Lagu nyanyian Salih Yaakob, Puteri Remaja, baru saja menghiburkan saudara. 7.44 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Walau di mana saja berada, juga dengarkan kami di Freeview saluran 705, juga di aplikasi RTM Klik. Terima kasih di atas sokongan saudara. Baik, seperti biasa saya nak kongsikan pagi ini jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan juga Terengganu. Sementara hujan di beberapa tempat di kawasan Perak. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini ribut petir di tempat juga.

ke kawasan wilayah Persekutuan Labuan, juga di Kudat dan hujan di daerah Tawau, pedalaman dan juga Sandakan. Sementara di Sarawak pula dijangkakan pagi ini hujan di daerah Sibu, kawasan Muka, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Baik saudara, tepat pukul 8 pagi seperti biasa saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan Sepanjang Jalan Kenangan, lagu tanpa henti menemani saudara. Jangan lupa untuk ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Dan juga yang paling penting, jangan lupa untuk bersama di rancangan KMJ khas bersama Hari Pekerja 2026 pada pukul 9.15 pagi nanti. Teruskan setia mendengarkan kami.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
3: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.